0: Mall tadi, mall Semen. Kepana?
1: Tapi omongan itu baru semalam tuh tadi.